Yan akaswani turak natum soinga basakantinan prungni namgapa salam tal hazagni kogruk tok bilsini july jani kogruk sa tarik mongolbar prung pangnan ba prungantian program rangkona simang chang supri tam point gitam sa meter medium wave ba hazar sar chang nikola chitam kilo har sokna suna manenga tik tik sani jak manu prungni dokpa jiu dilio nikola ba hindi koborang Talk minute pungwa ojo zol English koborang ko khna sona matgen. Yan akaswani tura.

Ya nak kasuani cura, dah nak semang na Indra Danus program, bagaimana dok ni kita rongko kat mata ni semua yo, sasong kita ni mijo kita rongko kat matang iya.

0: Naksimang sixton marak aru ni dol dol niya cikring metela ni gidrang ho kena sona mat naha. Dik-dik sani jamano naksimang gepen program rang ho kena sona gita mat nanggen.
1: Mandi dong ama, angga nak simang ni booth level officer, hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
2: Oh, unara angga ramai ko dakna nanggen.
1: Dakna nang ni rang di altua ba, kak sapai yano nak ni geman si rakyat ni rang omong jauh warang ko nien ba, enumeration form mo gapat ya soy kakpo, aro baby kita yano may ba thari dapna nang ni rang dongo di angna uyat pabo.
2: May dak ba thari dapna ni rang?
1: Jika song ni bimurang ko deng tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jutang kapa mandi rang, ba getal vote po naman kapa mandi rang ko si kat naman gen.
2: Altua de. Hindi ba yaramay na gamchata?
1: Electoral roll ka khet ka bimko segata nera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na tak chakin
2: o da ko deung ai juk
1: mathela ni nang ni bakr manina
3: bel rang haja ga ni khok tok besini asana na siman no konare bang odi wam ko nam chak sogo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal guya tani rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sasku bonga jiro na kol ka bo voter help line app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pange nibo una agre ban a www.cumeghalaya.nic.in website na pange ni na gataba mangen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
4: Nasimang ni dakna nang nirang althubea. Kasa pai yanu nang ni gmen se rakhya nirang omong ja warangko nien ba enumeration form ga patte soi khat po. Aro banu ba gwala nirang ko tharir apna nang ode angna uyat po.
5: Indian Election Commission jun kholachi tharikoni julai ko ruksku tharikona special intensive revision ni gtham gpa bakho aba chinga tenga ha. Good level officer rang nasimang ni nokan chuna ri angen.
2: Nokan chuna.
5: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong nasimang ni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen. Aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main althua ba.
2: Aro wijo misongni rebau na simang mamu lekha go bon nanang jawa
1: anga nokko dongjau sei
5: o jajing nanang jawa ba dongjau ba bialo rangan enumeration form ko nang idu basulun do nagen ba aro ko manang khujana de pete wo man sangatham na kunku eba pathe again aro na amai ba si anirang dongin chimo ode ko mang na kholka ai gol patna ba man again
1: o yara nam men nal chubia de ndi ba anga ra yakko banani ko thale again
5: ndin khana man gupa voter helpline number sasku bo jiro na kha atho ba voter helpline app ko download khabu ba voters eci.gov.in website ona na আর উনবাক্সাও www.ceomeghalaya.nic.in ওয়েবসাইট নাবানা পাঙ্গি নিনামান গেন
1: নাকনি খুরাং নাকনি পুনানি বল নাকনি দোগা চলন উকো গমাত নাবে ইয়াকো উইয়াত কপা চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার মেঘালয়া
0: দাওন সিমং বালাম সাংমানি সিরেজিং আরো ওয়ালজান গোলপনি বাকচি ব্রিকো খনাসোনা মানগেন
6: Selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain

0: Bang.
1: Kenapa dan cing ba mandi tak genok? Saksa kau dah ngapa? Dek ni rupa genok?
2: Bu cing pa.
0: Angapa saksa kau dek gen? Angapa saksa kau dek gen? Cuci ibu cuci. Hai dah dek lakukan. Siung ini ni cairu na. Kenalo mandi kai tuan kepala kau dek. Ni suni rosca na. Rangka.
3: Angade cipu kan amzazok si genok.
0: Tapa.
2: Angapa amzahak kujen hak?
0: Bajan. Ari cuman uka kuja. Bajan.
3: Ayau angapa nan amzahak.
0: Bang,
1: ayang ni canda, anjing dia cium ngan itai nak, ya mandi tu si cina, kenal mandi dek nanya ungen.
0: Wajan, kenalun dek nanya genok ma, bang.
1: Uwe, kenalun manci dona sah somai suka ha, kenal saksa ku dengen, amben sah sakni ku dengen sekagen, sah sni wasni, toki ceki ringisha, dok kepa aru, sni kepa salo, dengni, nok ma siang kepa baksa, suca prunga.
0: Wajan. Angapa dia nama pakai nama, tembang.
1: Ayo, dia nadi don kemen mandi tunggu. Ram ram di dia nama jawai. Hai angkri, anjing dia sahdu ni nukku. Shuring na reska genok.
0: Waljan, hai ribon dia di, apa ribon nan namja ha? Tahu nuk seri mankugen.
4: Waljan, rena amja dakki ramah thumsa ororka.

ful or kante film ni git ko na simang kna soha dao kulam kula pyar kare film ni git ko gam atang ska inga aru yan sonu ni gam aru jaspinder narula ni ringpa git onga gitara mare nazar se katari